0: 现在时间16点整。
1: Halo para pendengar semuanya, jumpa lagi di FM 93.1 setiap minggu sore dari pukul 4 sampai dengan 5 bersama dengan Jenny di acara Heni Xin Dian Xin di Taipei 广播电台 FM 93.1, 每星期日下午4点到5点等你哦。

Halo semuanya, kita ada di dalam zona khusus untuk imigran baru di Taipei. Bagi Anda yang belum tahu, di Taipei berbagai macam pelayanan bagi Anda semua. Inilah daftar layanan publik untuk layanan dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 9 sampai pukul 5. Untuk Departemen Kesejahteraan Sosial, yang pertama, subsidi asuransi keluarga penghasilan rendah, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, dapat hubungi 02 27 20 8889. Anda bisa tekan dengan extension 1622 sampai 1625. Untuk layanan pengobatan dini untuk anak dengan keterlambatan perkembangan, Anda bisa tekan di 02 27 56 88 52. Untuk program subsidi NGO bagi imigran baru, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda dapat menghubungi nomor 02 27 20 8889 dengan extension 6969 sampai dengan 6971. Untuk Departemen Pendidikan, informasi terkait tentang mendaftarkan SD, Seminar Pendidikan Dasar Orang Dewasa, dan informasi universitas setempat, Anda juga bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga bisa menghubungi di nomor 02 27 20 8889 dengan extension 1216. Dan untuk Departemen Kesehatan, Anda juga mendapatkan informasi tentang kunjungan pernikahan, kunjungan pasca melahirkan, subsidi di perawatan sebelum persalinan, dan subsidi terkait kesehatan eugenetika. Anda bisa tekan 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda bisa hubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 7118. Bagi Anda yang membutuhkan tenaga kerja, Anda bisa mencari informasi ini di Departemen Tenaga Kerja. 1. Untuk pelatihan kejuruhan, Anda dapat telepon di nomor telepon 02 28 72 1940. Layanan ketenaga kerjaan, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 02 23 08 5231 dengan extension 703. Dan Anda juga bisa telepon di extension 712. Departemen Urusan Sipil, Kewarganegaraan, Peraturan Sipil, dan KTP, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 6261. Dirjen Anggaran Akuntansi dan Statistik, Analisa Statistik dan Profil Populasi Imigran Baru, Pencarian Kerja dan Pekerjaan, Pendidikan dan Budaya, Pengasuhan Anak, dan lain-lain. Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999. Dan juga apabila Anda ada di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 7624. Untuk Sekretariat Layanan Konsultasi Hukum, Anda dapat menghubungi 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension

6162 untuk Departemen Kebudayaan, subsidi kegiatan seni budaya. Anda juga bisa telepon di nomor 1999. Apabila Anda di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 3527. Informasi tentang Departemen Informasi dan Pariwisata, Rekreasi Taipei dan Wisata Kuliner, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 3343. Untuk Departemen Kepolisian, Kantor Polisi Urusan Luar Negeri, untuk mendapat surat keterangan kelakuan baik, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-23-81-7494 dan nomor telepon 02-23-75-2105. Untuk Brigade Perlindungan Wanita dan Anak, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-59-2016 dan 02-27-59-0827. Untuk Departemen Pembinaan Pegawai Negara Sipil, Anda dapat menghubungi di Taipei E-Campus dengan nomor telepon 29320212. Oke, hari ini adalah informasi yang terpenting bagi Anda semua. Apabila Anda bisa mencatat atau apabila Anda membutuhkan informasi lainnya, Anda dapat mendengar ulang untuk informasi ini atau minggu depan Jenny akan bacakan lagi bagi Anda semua. Terima kasih.

Halo semuanya, jumpa lagi dengan Jenny di sore ini. Apa kabar semua? Tentu baik. Wow, hari ini kita bahasannya sangat-sangat menarik. Mungkin di antara Anda semua yang telah memiliki atau mempunyai anak, tentu akan ada masalah seperti ini. Misalnya, Anda berharap di saat dia usia 1 tahun atau 2 tahun, dia sudah bisa mandiri. Tentu saja, nggak bilang maksudnya di umur 1-2 tahun, tentu ada dia punya mandirinya di saat umur 1-2 tahun. Jadi, kalau anak umur 1-2 tahun, rata-rata mereka mandirinya mulai belajar dari makan sendiri, lepaskan

sepatu sendiri, lepaskan kaos kaki sendiri, main, terus mainannya ditaruh ke tempatnya sendiri. Nah, itu termasuk usia 1-2 tahun, batita yang mulai mandiri. Kalau di saat umur 2-3 tahun, maka mereka mulai mandirinya kita akan lihat kalau dia bisa cuci tangan sendiri, ya, terus pakai baju sendiri, terus menggunakan toilet sendiri, menyimpan barang juga pada tempatnya. Nah, ini mungkin kita akan merasa kalau dia di usia 2-3 tahun itu sudah mulai mandiri. Dan pada saat dia mulai sekolah, ya istilahnya masih playgroup gitu ya, umur 4-5 tahun, kemandiriannya akan semakin terlihat. Misalnya dia bisa berpakaian sendiri dengan sedikit bantuan, menyikat gigi sendiri dengan pengawasan tentunya ya, soalnya dia mungkin belum bisa benar-benar atas bawah, kiri kanan dengan baik. Lalu menyiapkan tas, misalnya barang-barang yang mau dibawa sendiri. Kalau di Taiwan tuh ada pientang, jadi pientangnya juga dibawa, tas pientangnya. Jadi dia ingat sekalian bawa tas dan juga tas pientang. Nah, ini mulai terlihat pada saat usia 6-8 tahun, misalnya sudah mau masuk SD. Di sana dia bisa mengeluarkan PR sendiri, ya. Terus merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan perlengkapan sekolahan sendiri. Terus waktu bermain dia ingat main, waktu nonton kan nonton, walaupun merasa susah banget ya, mungkin di depan-depan dia bisa ya, tapi yang ini mungkin agak susah. Nah, selanjutnya adalah sekitar umur 9-12 tahun. Nah, pada saat ini dia sudah di SD kelas 4-6 SD. Kalau saat ini dia termasuk tacicil di sekolahannya ya. Nah, pada saat ini dia semakin lebih bisa mengontrol waktu dan juga mengerjakan PR-PR itu sendiri. Jadi istilahnya udah zitong lah, otomatis gitu ya. Dan juga pada saat dia udah agak besaran itu, biasanya kan mulai ada uang jajan. Nah, uang jajannya juga kita harus ajarin bagaimana cara menabung. Kalau mau beli barang jangan langsung sembarang beli gitu, tapi kita tahu bagaimana menabung dan membeli barang pada tepat waktunya. Misalnya hari ini cuma punya 10 kuai, terus besok 10 kuai, berarti 20 kuai. Yang dia mau beli barangnya misalnya Xiaopi Jipen, harganya 30 kuai. Nah, dia harus dikumpulkan sampai hari ketiga, hari keempat dia baru bisa beli. Jadi kita harus ajarkan hal-hal yang seperti itu. Nah, cai lai de hua, umur 13-18, yaitu SMP dengan SMA. Nah, pada saat ini kita lihat kemandiriannya semakin bertumbuh tentu, ya kan? Misalnya dia bisa mengatur jadwal sendiri, pulang pergi sendiri, ya udah gitu mengatur keuangan. Andai kata dia mau beli barang-barang apa, foto-foto fansnya dia lah, ya BTS lah, apalah ya gitu. Nah, dia bisa nabung terus baru beli gitu, jangan main sembarangan hambur-hambur uang. Terus kalau misalnya dia pengen makan enak juga dia bisa nabung dulu, terus udah gitu baru pergi makan makanan enak. Kira-kira seperti itu. Dan juga dia harus belajar, mulai belajar yang namanya komitmen. Misalnya kalau ada segala sesuatu, misalnya udah komitmen ngomong sama kita apa, harus dikerjakan apa. Jadi setiap anak yang berkembang dengan kecepatan yang berbeda itu sangat memungkinkan. Jadi jangan kira yang saya sebutin semua orang harus sama seperti itu. Jadi belum tentu. Jadi ini hanya patokan dari psikologi. Jadi kalau dia udah bisa ini disebut mandiri. Jadi kalau belum mandiri itu gimana? Ya nggak apa-apa, namanya juga anak kita ya. Tolong diajarkan saja gitu, kasih tahu gitu. Tapi nggak usah dimarah-marahin, dimaki-maki. Nanti akhirnya malah jadi orangnya sifatnya jadi malah terbalik dari apa yang kita mau loh. Jadi harus hati-hati. Betul. Itu ngerti, itu tahu, itu pinter. Kamu juga dapat bintang 5 gitu ya. Ya, berarti karena sudah di penghujung acara, maka Jenny akhiri dulu acara Henishi Nenshin. Dan sampai ketemu lagi minggu depan di acara yang lebih menarik lainnya. 谢谢大家今天有收听我们的 FM93.1， 不要忘记哦， 下礼拜还是继续锁定我们的节目。谢谢，拜拜。